0: ya mengampuin babok semane lebih ini mai kalau nang. Oh ZMF, sih. Ya ni pendes dari tu beni ho tu, kami monta kira se ekipa ida ZMF jadi tahu mana ten sahun fasilitator nene. Grup nene hansa kami monta berhodi hari beni. Kalau A tene be, kami decide umak kain dah kalau full anda 50 sen. Osan tahu kamu tu hodi hari be be paralon rumah kita A kari ni permiru mana? Tambah iya be be ulun be ten mabarak. Problema sih hansane, entah ema hansambe ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih damu tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong lu resi hansane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok sebe lai ha. Ah intan liu banene ami sira. Ah sirfusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tengki hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basir la bele ba hasai pal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be intau nami di sidit ya hasai sir ne teh keta ini pois tamba tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hore be ne mai la para intau ba oin mu ne tangki responi de be sira ida sir ne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne strangle tu na aire ne atur rezolve problema mu gidene de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda mode rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragono tambah itu kuda mode pritring bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia han kan ami hela la ape la tuir be aldia hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda ku mus hela hene kami go hu mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne husi strana mai pal ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona cukup ruam hela be ambaliza mes tara ne dana sori ba ne la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iha ne atu kuda barak liu habal sane ni strana habal dilah tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lagi lama tuh itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai tuh itu. Tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah yang ni dia karena pelagi lagi lama tuh itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita companhia hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimaria uma. Da ami koordena malu, belum malu, ami halu aktividade dane, atune hodi halu aktividade, atune to be estado emergência de hoto, ami beleba halu servisu, entai dane, ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami belum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pembibitan ba tanjarina e Sabraka, honia montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 APS. Terus idane ami seharitan ayu wan silo kanesan mangus tahun rambutan sekarang kamu tuh ho CWS ami mus beli prepara ID lah California atau ni beli ajuda mus bayi tanya agrikultur terliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan. Mabe amu tu ko NGO CWS nian entan ami bele apui uba tarje tu CWS nya liwi suku ne pemak CWS servis uba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apui material e fini balu ba itne agrikultur sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusaun atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne

0: ba familia ta Zetunebe CWAC apoyo material ba barak maklahalo fini.
1: Preparasaun husibe pembibitan tanjarin dan emaka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki asesu babe, asesu badalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini, fini tengki fini dia. Terseru maka ita tengki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun nutrisaun ene maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidad ene tengki minus labele mais. Kona pembibitan nerve ma ami halo agora ne foi ami halo mai involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria concentra colega extensaun extensionista iha fatin ida ne man foi halo
0: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWAC oferece murumusang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai omenta tam, cewes potang adila musan ho modo, neve cewes permiru mai pomo manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, komesa atu si dari sin, manu komesa mati fali. Nabi agora kair balu afaan, pus hola fali mana? Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, komesa ada kuang sana, tau tia modu musan. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan dabe sera pupukurian la dia. Pupuk karate, bibite, orang meten balu eh tuh si burlaran nama memang raut mesirnya ni memorun buras usah wafan balu husi merkar me borong tuh ini nih kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na serma iser po 20 ya lori ba
0: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Kepas Tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuin da 2019 ne. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musa, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi, kami kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi itahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan IB malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarik lah ami haumatur halimar de.
0: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handeit.
3: Ami uja bahan, uja ba faandeit. Am lahalong angganan de am lori ba faandeit. Hamutuk loro faandeit. Kosang mai hamang rai hamutuk otu maam husu malo ami fahe malo. Na ane maam husu ajuda ba sewes, ma sewes agora hamreko na di hangatu mai ajuda ami bar hudit tuir be. Agora atu sosa pel te atu be mai hadi am pelam nebe idane.
0: O Vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum terinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusik pulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hau nye lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuir mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

terik ida iha fou, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fou ne, atu goza nia.

Malu kerana naik sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tun. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomat teneknya. Tiap malu kerana naik sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

mintha horosi patiseli. Dan de tengo buka fini nivel maka lokal sebele. O nila gali gali usi tani ari lokal. Atau nih kalau boleh lebih kalau moras mai dari tini fatu. Depois ida mak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka esis sempat tak.

Lau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida, hot titulu, hari damai.

0: per ekor atau 1.500 minimum 1.000 ekor yang tetap bisa. Nabe tambah ajur selalu mai moral si grupu mus tunggu tuang nabe prepare nabe iya masih lor dipus mati tambah leh. Nada unia mi plan nafatin kata idur 23 September sana tenke husi sekitar 2000 sana itu tenggusi. Ya ya tempo ida ya lor ne batasnya. Amis plano na kata Laos species ya tas ne ne lead mak bisik mut mai be afinal ya raimaran mos bisik barak bak mut. Ane sang ya ne manuida metang narang kapua ya teluku pus ba fale be makikit sirne pus kakatua ho ide luriku ne uluku tempo uluk ne barak kwazi ya tu tu ne mos barak mos agora kutut leh. Afinal ide ne mos balada ne be mak existe ya park nasional mai be kutuna tamne ama emane halo kala tamo kilt manusia ne depois komunidade mos lado consciente kona ba onsa ita tem ki protege ita ne recurso naturais para ya tempo ruma tamo fo contribuição ba ya palacio ecosistema dene liliu depois onsa ita tu zera ita ne nakfila amba centro turístico atu ita pelo menos zera onsa para osang ita mo tempo komunidade nebe plano ba oin. Depois de lenu kami nafatik tambah-tambah vale ya balada remara manusia ni mesti disitu mungkin important tu. Tambah kare manu fui. Le tenki identiku ba klang ida, klang kultur ida. Le manu balu nebe maklak kontinan ne manu lulik sirne. Identik ba klang ida ane sang loriku, kapua sirne, kakatua sirne, vale makikit sirne ne ba klang ida ne.
1: Além de ne, grupo conservativa ia obstáculo kono ba recurso humano no fundos, tamban ne suzera ba governo Timor-Leste no agência internacional Rodi fo solução, mai iterona hamutuk nia preocupação.
0: Obstáculo mos, recurso humano, demos ter persija, tamai ter persija admissão, ter persija contacto ba mai, ter persija fundos, ne persija fundos, investimento ho todo. Persija fundus. Laya investment tidak nebeke laya fundus. Tapi persija fundus atau desimulai. Minta kalau kita serius, investment itu persija fundus. Depende bab planu ne ya tinang gua tinang turun tinang at bau ini kesiatin saya dah nek ting klaru tinggi kontinu semua ke tenai staru fiar wajib semua fiar itu huri for fundus karik baik. Kena bab lenuk ni ane ya obstacle barat. Terima rumah kau nama sih sih explain ane. Ida fali ya kalam bot ne ita maliring. Tetengi bahin fatim fixir ne ya ne kan titik empat. Titik dua, titik satu, ketiga suruh ni balik bawa, tiga sepuluh suruh barai mampu ni bawa. Fiat usir tinggi ya, mana sih tinggi bahi, ne obstaklo. Fiat mak bahi entah sih usir. Tapi sih ada nafatin ya, motivasau, ya wontari, ya motivasau, kodi kontribui ba dekat tu ministerial, diploma minister konjunto nomor 12/2015 ni bawa. Sih dengan judgement tinggi lau, bangira ita kemudian nivel rural sirne maka ita persija aktiva direttamente persija ita mus labele takamatan parte autoridade municipu nasional ni agensi mus labele takamatan kata esforso sirne ita labele laoho voluntario tinamba ne ita susah minimum ita valorize toko hakbesik tok anba sere ma grupu ni enfrenta atu resultado ida nene aumenta grupu ni esus tablemos aumenta atu ne recurso baraku ita persija conserva.
1: Diak Maluku 20 Radio Rakambia Sirahoto, informação nema takaitanya Hasuru Malu, Balorung Ohin iha notícias nacionais, Husi Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibia Serbisu Ba Programa Idane, Aksumikang Husi Itabot Sirnia Futar Tilung i Adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilansa da maiha, né? Nem mambe, nem lelo que barra. Ansa calante a mi heta rua ka tu ansa ne. Pois a mi foti te a mai halo modo consumo a tu. Mas agora la du mi da. Muito bilam satu maiha be 2010 ansa ne ne ne lelo se barra. Ne ansa ambatasi ne paling kalani da a mi heta rua ka tu ansa ne. Lelo barak mi iha 91 to 2010. Seibara agora le lai semana itu mesti kita bagus lah hetanono ulu ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa ne agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta agora la kal estraga hutuna ne sona ne ansa kita bagus lah hetanono fatin de mesti kal lah hetanono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang paha. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija ni hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne mak kaitan ni hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabotsiran sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio massimo a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara kapa bibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona kusi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinian ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito inglorong husi 2009 ito inglorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan Preservação ou de Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik Hansan suku sira nebe mako hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku sira ne otu hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun leno kene kuniang objektif husi sosialisaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira iha konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira belau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesang tretere jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesang sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewang hira itala konserva bot sirane hotu entaun abang bairua itane oambe oa siramos se la aproveita e bela de sira fosa la fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tu ir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau idana lai hawana ikan se itane lenuk lai hawana tama saida maka ita bela tete tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai rai tu ne maka ita ne ngrasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne laos ita timur ne ho tu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk ne be maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies ne be diferente ida husi lenuk kitra kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Koordenador Parque Nasional afirma, ekipa konservasaun iha planu halo dadus kleang kono balenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha planu hari ekipa ida involve hus grupu konservasaun no staf tekniku kosteiru iha suku. Ta sirona hamutuk informasaun klaru.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kualiha wa aminia ekipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sira ne para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak ne laran mai be o bajea ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan iha soru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

0: Coron diak ovintes, hamutu ko hawer si anabelo iha noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, iha inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade iha tos rasik no familia ka enzeo ruman ya necessidade rasik, maita kumpanya hamutu.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugez iha Timor Leste, di liu iha munisipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiativa rasik, oinsa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Nacional do Trabalhador, ideia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, estou tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, ba, aí, o Rússio é importante, teve ba, IPM, então, depois de eu descanso, eu sei Quinta Portugal, e eu cria a Hanoi Rásic, a Tubela Halo, tu ir sair da maca, eu retanho experiência, com conhecimento, sair da maca, eu aprendi o Sidney e eu coco Halo Rásic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É mane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebai bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahone itu, inclui mo sai funa itu, iha mo sebuah naga. Kai te bele dehang iha mo sai fuan sira hanesan kita sina, iha mo pimenta hau hakia kine. Katak bele fa ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan ai fuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kine sabraka leve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstacle. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafiu ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas bele lau ba itani tosnai sir hotu karikasoru mos tosnai balu ne behakia kayuang i bele kriamos plano ruma Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Feto Agricultura husi Munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan mon muting. Sekari cauliflower, borkole, chaine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho han serne ditsa. Azuda to han sa iskola tam serbat iskola mesa. Loreba mercado ho titu bakmane kredit. Sira makmai. Sekari sira futi han sa moro han sa banjir. Entang sira futi han sa 25 kilo dit. Entang nyeris tu serne tertinggi loreba mercado.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinanda no maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa mercado an helak bonemos sira hola hela neve deklu afore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane iha hela neve wat sultan kareta kareta karung neve tinanda malaba. Ular mungkin struggle. Ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne dan ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafu enta aku kau lan ne be uha saya bel tahu leh masa. Ne be kolega o anuhin mai ne be adian o mai be hara leh hune be kan terdirus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be ni bel hansa ne. Ne be hune kolega ne mesti ane. Hune kan terdirus hansa ne hoto mes ular hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karum moro tahan ne. Entau ni onian dan ni yang sa ular be itaran sa itaran kita tahu kali. Barat ada itu ular iya dunia masih ada kikuan be yang sa masih selabar dahin be ni hodi kerba. Abe haunian lah eh, haudan haunian ni fon mak agor tinan dan ni yang sa fal ne tinan ni lah iha. Hawa karan hanu kam terus ni hawa karan kurawa label mate. Ni tinggi moris completo ni be yang sa tu mai holamos ita baku bana mos emane holamos ni tinggi manan agora kan terus makan sa mate tia ida ru ka mate kan terus na mate barak sa solve hamu sanu in kona la den agora da tu halanu sa para watu regular ne to sirne hautane kandu heta nan sane anta hasai lima ne han sane hile de tirayokos hasai te hotu antan hau nervuz honia sur ta hiklak met ta tirit pa hiklak kona selai fai hala dorok tiha masa ida lori fal ni ben rega fal ba moro ne pa de nyatu label kontinua ida nemo sansa ne amenta ta no hal tanan sana saruka ne bel haten de natu haluan o insam nyatu la
0: alain de ne direktor eksekutif Permatil senior Ego Lemos fo solusaun ba problema ne be povo agrikulturis husi selokrai enfrenta kona ba ular halo atakas ba moro ne be sirkuda ba jurnalista radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili ia sexta-feira loron sanulu resing hitu fulang novembro tinang rihung rua rua nulu
3: haure caso para ta acontece ular han modo sira ira caso ido tamba condição rai para rai laguras mata ida halo modo sira meta kuda ne la sodal laguras segundo fini dorma fini nedema kita hola fini nedema ka trala barak agora dan kita hola fini israelio no barak e fini barak nedema israelio barak makla bela data hoy tenia ambientica patin local e fini barak no slore mora susi para dirma dan dorma da anticitatu resolve programa e tem hare causa problema básico que si situação era essa, causa de esse ataque. Nem a que, em detalhe,

dan ditemukan ini nirmata lokal sebenarnya o melakukan jumpa di situ nyari lokal atau nih kalau boleh local more smile itu nih apa depois ida makan ke kuda tiri tempo saya telah kuda tiri tempo maka esis sempat tak nampak sebenarnya acara itu zaman baru kembali.

Malu kerana nai sirah, kamu tuk paleo hau nai mar, hau nai belum trinci, ha programa, ina ngamang nai mata dalam, bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lure sing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hau nai lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nai sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damai.

0: poin daun ni file dia mah gampoi ba box semane le bene mai kalam. Oh JMF. Ha si yani pendes darati bene ho tu ami monta kiras ekipe da JMF je stau manten sa un facilitador ne. Grup ne hansa ami monta ber hori hare bene. Kalau a thene be ami decide uma kainda kala fulanda 50 sen. Osane ta ho mutu hori hare be paralon rumah kita a kari ni permeru mane. Tambah iya be ulune be ten ma barak. Problema sih rancane, entah ema hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sih, keluar tarje tu nih ya kuaze dar muda pu 16 sih dah mung tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong lu resi rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami responden oh ami at kuda molos be lai ha. Ah intan liu banene ami sira. Ah sirhusu intan ansa be ne ita bel resolve gra ne mahalen be ne ita bel resolve makne ita tengki hasai tia parti le tene basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sini dia saya sirne teh kita ini puis tambah tangki buat ne ini kami parti kerajaan mau uja hutu nebe hari agora semana lara hari bene mai lapara intau bauin mengne tengki responit nebe sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti kami hene tuh nebe bene strike itu na akhirnya atur resolve problema mengira nebe oh kami tangki nebe kalau tangki nebe mau toma kono berarti kami hene bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda mode rumah kuda halo ne kami ne lapalion tambah be stragono tambah itu kuda mode perhitung bebar iya ne kami aldia tolu ham hela gabung dene tambah hene aldia ham kan kami hela lah apa lah tuir be aldia dah hela kami aldia momental lah mus hela hene daru muda pun mus hela hene kami goh mus hela hene nartu tu mus hela hene kami ne hantu sampai campur itu kami jalur ne husi stragono mai pelne ne momental bah husi izan ini ne mana law hata pelona cukup ruam hela baliza mestrar ni tuan. Sorry bane, lau hata. Kuda mahan sampai atu kuda barak liu iya ni atu kuda barak liu habalian sana ni mestrar habal gila. Tambah besera buat kutul mutin ni. Ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akar habal gila gila mati hoto. Tambah ni emang ihalaran mah kuda nak konu bahasa itu hoto. Tambah buat kutun dan nenek ni emak kairona nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah ni dia akar habal gila gila mati hoto.
1: Entretanto, o coordenador extensionista e o posto administrativo Bazertete, Felizmino Gonçalves, Hateten. Aproveita o estado de emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completa maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca oane, ami aproveita estado de emergência nian, então do que halimar hia uma. Da ami koordena malu, belum malu. Ami halu aktividadi dene, atune hodi halu aktividadi. Atune to be istad emergency ni hoto, ami beleba halu servisu enta idane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami belum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas. Halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraca. Honia montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 APS. Depois idane ami seharitan ai uang silo kanesan mangus tahun rambutan sekar kamu tuh ho CWS ami mus bele prepare ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan. Maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nian lebih suku ne pemak CWS servisu ba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staf CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves ni observa

0: va durante ne ba familia ta zetu nebe CWAC apoyo material ba barak maklahalo fini.
1: Preparasaun hosive pembibitan tanjar indane maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu babe, asesu badalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun nutrisaun nene maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais. Kona pembibitan nerebe ma ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida nemam foi halo
0: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWAC oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tait durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai o mentatan, cewes potang adila musang ho modo, nebe cewes permiru mai po mamano, manu amanda ho inanda. Or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu si daresin, manu komesa mate fali. Nebe agora kair valo faan, pus hola fali mane. Pus potan be ati lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sane, tau tia modo musan. Ba hal tekan tadi ruhu tu, buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sera pupukurian la dia. Pupuk karate, bibite, ho remetan balu be. Tungsi burlaran apa macam amraut misalnya ni memori ni buras. Usah faham, balu husi merkar me borong tu ini. Nee, kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faham $25 na. Sermai serpo 20 ya, loriba.
0: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura Senti Kapas Tebes ho apoio material husi NGO CWAC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutu.
3: Ansa kuda modo de. Fue en dadau 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWAC. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi, kami kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ha. Sekarikulai ami haumatur halimar de.
0: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung hande
3: ami uze bahan uze ba faande am la halong tanggana dam lori ba faande kamu tu lori faande posang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husuma lo fa hamalo na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na dihang atu mai jura ami bar ho di tuir be agora tu so sapal te atu be mai hadi am pelam nebe dan
0: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori ekipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

Kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya,

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan saka mai hane. Nem bambe nem len hue bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dung ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne len se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Len bara ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana ida mus evita babus la heta no unne bara nyan sakala ni saine rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kal estraga hutuna men sana ne ansa ida babus la heta no na fatin de mus ida la heta no na.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolum rona ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ni tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija di hande ikak iha sira batiru ataluri mai fa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam bia sirahotu, informasaun ne mak tah kaitanya hasuru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bia serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode danen ami seluri itabocira sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara kupa bibang au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang nia kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ohing lorong husi 2009 ito ohing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestre niang areba itania protesaun ba itania rekursu primara niang I parte ba marina niang hane sang hau nudar marin field coordinator o hau nia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inkloi ho amina gestor basic amina servisu maka hare liuba gestaun marina niang I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekiparas halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik hansan suku sira nebe maka hing ami haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku sira ne hotu hari liu kona ba sosialisaun kona ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita nia komunidade sira para sira iha konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lalu si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewang hira itala konserva bot sirane hotu entaun abang bairua itane oam beoan siramos se la aproveita e bela de sira fosa la fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang kusisin sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun kusitinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa naik kan saya tanya lenuk lai hawa tama saya dah maka kita bela detek tahu defini kata kita ne lenuk nebe maka mai rai tu ne maka kita yang rasik tambah lenuk sira nebe maka kita silaran kita hetan ini Laos kita timur ni aneh tu ne bela lenuk migrante lenuk kusina sana sira seluk mos sira bela mai pasiar mai buka hangi hanya tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating nebe maka sira ulu kahuris ba ne rai tulung hanya ba example ida maka hanya sana tambah kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenok nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta husi ila jako mos ame monta no mos sukulore primir mos ame monta.
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene.
0: Koordinador Parque Nacional afirma equipa conservação e a plano halo dados clean conobaleno kira makema oho cada semana no cada fulan sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku ta sirona hamutuk informação claro
1: e semana kutuk liba mak hau foi koleha o aminia equipa ne katak tamba agora ne kanita fokus liuba onsa para ita protege ne tulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukannya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine rasin ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau labele fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tanya grupo konservasaun nomos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelum trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.